amanye lana wamla nimalami amanye lana wamla ya utaka juru makaratasho amanye lana wamla makaratashi kwembu kato